0: Need a better job? CoursesNow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now, now. 1300 302 591. Online education, now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? CoursesNow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1300 302 591 or visit CoursesNow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call CoursesNow.com.au now. 1300 302 591. It's your chance to make a difference.
1: Lebih dari setengah kasus HIV baru di dunia terjadi pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun, dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkoba dengan jarum suntik.
2: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
1: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan.

0: Setiap menit, 6 anak muda terinfeksi HIV, dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkoba dengan jarum suntik.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah, sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan.

0: Penggunaan narkoba dengan jarum suntik adalah penyebab utama penyebaran HIV di Indonesia.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah, sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan.

0: di Indonesia.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan.

0: Menyuntik narkoba adalah cara tercepat dan termudah untuk menularkan HIV.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah, sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan. All the number one songs in the Habbo universe. Some kick-ass.

0: di dunia terjadi pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun, dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkoba dengan jarum suntik.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah, sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan.

0: Lebih dari setengah kasus HIV baru di dunia terjadi pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun, dan salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkoba dengan jarum suntik.
1: Ingat, penggunaan narkoba dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Berpikirlah, sebelum memulai, sebelum menyuntik, sebelum saling meminjam.
0: Untuk informasi lebih lanjut tentang HIV, AIDS, dan narkoba, kunjungi thinkaids.com, website yang disediakan oleh kantor PBB, urusan narkoba dan kejahatan. I heard one of the four living creatures say a voice like thunder.